Haji Hasna Abu Kiah Mu'izzaddin Wad-Daulah Ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Untuk pertemuan kita pada hari yang penuh berkah ini, 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi, dan seperti yang dikongsikan oleh rakan juru stokas kita di studio siaran sementara tadi, kami bawakan siaran langsung ini dari Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Ada pendengar muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Julai seperti mana yang kita nanti-nantikan bagi seluruh rakyat dan juga penduduk di negara Brunei Darussalam adalah untuk meraihkan sambutan ulang tahun keputeraan raja kita yang dikasihi. Dan untuk tahun ini insya-Allah bumi Darussalam di bawah perlindungan dan rahmat Ilahi, kita akan sama-sama menyambut sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Mengda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-80 tahun. Keamanan dan kesejahteraan yang kita miliki pada saat ini di bumi Darussalam adalah berkat dari pimpinan raja kita yang dikasihi. Oleh demikian, sungguh bertepatan untuk kita meraihkan ulang tahun keputeraan Baginda Sultan dengan penuh kesyukuran dan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, seketika dikongsikan sedikit gambaran suasana majlis kita pada petang ini. Alhamdulillah, kelihatan majlis telah pun disusun urus dengan baik oleh pihak ahli jawatan kuasa. Para jemaah yang hadir pada ketika ini juga dapat mengisi masa mereka dengan amal ibadah seperti dapat menunaikan sembahyang sunat, membaca zikir dan juga Al-Quran. Dan juga pada ketika ini ya, mereka sudah pun berada di ruang utama di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Dan dapat dikongsikan juga, alhamdulillah, mereka ini diisikan ataupun mengisikan ruangan kita di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong ini daripada semua lapisan masyarakat. Berbeza umur, berbeza bangsa, berbeza pangkat. Di situlah manisnya agama kita. Majlis besar sebegini berhak untuk didatangi oleh semua kaum muslimin muslimat dari pelbagai sudut. Apatah lagi dalam menzahirkan rasa kasih kita kepada raja berjiwa rakyat dan akan terus berada di bawah pimpinan adil dan sesama baginda berlandaskan ajaran agama Islam. Auda, di kesempatan ini juga dikongsikan kepada auda sedikit atur cara majlis pada petang ini insya-Allah dari Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong. Azan Maghrib akan berkumandang tepat pada pukul 6.38 petang nanti dan dikumandangkan oleh Yang Mulia Pegawai Mudim Awang Haji Amran bin Haji Maud Saleh, Pegawai Masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid Negara Brunei Darussalam. Dan seterusnya insyaAllah sembahyang Fardu Maghrib akan sama-sama kita tunaikan dan imamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar. Selesai sembahyang berkenaan, para jemaah akan berkesempatan menunaikan sembahyang sunat hadiah dan seterusnya sembahyang sunat hajat akan dapat kita sama-sama ikuti yang akan dilaksanakan di Jami Asri Hasanul Bulkiah Kampung Kiarong ini yang juga akan diimamkan oleh Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Dato' Paduka Seri Setia Awang Haji Salim bin Awang Haji Besar. Selesai sembahyang sunat hajat dilaksanakan, doa kesyukuran pula akan dibacakan di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong ini dan akan dibacakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Udana Khatib Dato' Paduka Seri Setia Ustaz Awang Haji Badaruddin bin Pengarah Dato' Paduka Awang Haji Othman. Demikian, alhamdulillah, berkesempatan saya kongsikan kepada auda sedikit atur cara majlis kesyukuran di bertempat di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong pada hari ini. Dan insyaAllah seperti yang dapat dikongsikan, dia diwar-warkan sebelum ini menerusi promo di radio dan juga televisyen, selain di Jami Asri Hasanil Bulkiah Kampung Kiarong ini, acara keagamaan sebegini turut diadakan serentak di beberapa masjid tumpuan di seluruh negara. Bagi daerah Brunei dan Muara, masjid tumpuan ialah di Masjid Omar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan, Masjid Hasanil Bulkiah Kampung Mentiri, Masjid Al-Amirah Al-Hajah Maryam Kampung Jerudong, Masjid Muhammad Bulkiah Kampung Serusup, Masjid Sultan Syarif Ali Mukim Sekurung dan seterusnya Masjid Al-Mutadibillah Kampung Sungai Kebun,
Masjid Siti

Ali Pekan Muara serta Masjid Perpindahan Lambak Kanang. Sementara bagi audiens yang berada di daerah Belait pula, masjid tumpuan ialah di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Belait, Masjid Rancangan Perumahan Negara Kampung Pandan, Kuala Belait dan Masjid Pekan Seria. Di daerah Tutong pula, acara diadakan di Masjid Hasanah Bulkiah, Pekan Tutong, manakala bagi daerah Temburong, masjid tumpuan ialah Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Pangar. Jadi dengan itu, kita sebagai rakyat dan penduduk mempunyai kesempatan sama-sama untuk menunaikan sembahyang Fardu Maghrib di semua masjid-masjid, surau-surau dan balai ibadat di seluruh negara dengan kita berdoa, merafakkan syukur, gembira atas nikmat lanjut usia baginda, sihat tubuh badan serta kekal karar memerintah negara Brunei Darussalam. Dan semoga kita akan terus juga konsisten dalam mendukung kepimpinan baginda dalam baginda merealisasikan harapan baginda dan harapan seluruh rakyat dan penduduk sebuah negara yang maju, yang mantap lagi aman di bawah naungan dan pemeliharaan Allah. Kita juga berdoa semoga dikekalkan segala nikmat yang kita nikmati pada ketika ini. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat perpaduan, nikmat keamanan, nikmat hidup harmoni, nikmat kemakmuran dan keadilan di bawah payung Allah di bumi raja yang soleh lagi beriman. Dan alhamdulillah dapat digambarkan pada ketika ini kedudukan khas Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam sudah pun berada di perkarangan masjid pada ketika ini dan insyaallah akan turut sama-sama menyirikan lagi masjid kita ataupun majlis kita pada petang ini dalam majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun bagi tahun ini, iaitu tahun 1448 Hijriah bersamaan dengan 2026 Masihi. Dan alhamdulillah pada ketika ini kelihatan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dijunjung oleh Menteri Hal Ehwal Ugama Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Paduka Muhammad Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pangeran Haji Hassan, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku Pengerusi Jawatan Kuasa Kebangsaan sebutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun, iaitu Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman serta ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi yang lainnya. Dan juga Auda turut berangkat sama bagi majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib, sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bulkiah Muizzuddin Wad-Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Kariwaddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke 80 tahun, iaitu anak anda baginda Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pangeran Muda Mahkota Pangeran Muda Haji Al-Mutadi Billah Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pangeran Muda Abdul Malik Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pangeran Muda Abdul Matin Menteri Hal Ehwal Luar Negeri. Turut berangkat sama Adinda Baginda, iaitu Duli Yang Teramat Mulia Perdana Seri Pangeran Di Gadung Saibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bulkiah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dilimpahkan rahmat ke atas bumi Darussalam ini, mendapat nikmat kedamaian dan kesejahteraan berkurun lamanya. Ini sudah setentunya berkat daripada pimpinan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, seorang raja yang pemudulian, berjiwa rakyat dan sentiasa mengutamakan ajaran agama dalam setiap urusan baginda. Namun, apa yang ditekankan adalah untuk kita jangan lupa bahawa nikmat-nikmat itu juga mungkin satu ujian dan dugaan Allah Subhanahu Wa Taala yang bertujuan untuk menguji sejauh mana keteguhan dan kekuatan iman hamba-hambanya. Adakah kita akan terus semakin beriman?

semakin bertakwa dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, atau sebaliknya. Untuk itu kita renungkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam kitab suci Al-Quran, dalam surah Ibrahim ayat 7 tafsirnya. Dan ingatlah ketika Tuhan kamu memberitahu dengan sejelas-jelasnya, demi sesungguhnya jika kamu bersyukur terhadap segala nikmatku, tentu aku akan menambah nikmat itu kepada kamu, dan demi sesungguhnya jika kamu kufur terhadap nikmat itu, maka sesungguhnya azabku sangat keras. Semoga dapat kita merenungkan bersama jua akan firman berkenaan, dan terus kita sentiasa bersyukur atas segala limpahan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Keamanan yang kita miliki pada ketika ini tidak dirasai oleh beberapa tempat di dunia ini, dan inilah yang membuatkan kita untuk terus sentiasa memegang konsep falsafah Melayu Islam Beraja dalam setiap urusan kehidupan kita, sama ada bila kita berada di dalam negara maupun di luar negara. Alhamdulillah juga pada ketika ini para jemaah yang turut sama-sama mengimarahkan lagi masjid kita pada petang ini juga dapat bersama dengan raja kita yang dikasihi bersalaman dengan baginda beserta ahli kerabat diraja di petang ini, dan sudah tentunya dapat bersuah foto bersama di petang ini. Jadi itulah sedikit bukti bahawa raja kita mempunyai jiwa rakyat yang terus menerus akan sentiasa memikirkan tentang kemaslahatan rakyat baginda, dan juga untuk mudah bagi kita mengetahui dan juga mendidik hati kita untuk terus taat setia kepada raja yang dikasihi. Di kesempatan ini juga dikongsikan kepada Auda mengenai dengan khutbah Jumaat yang telah dibacakan di mimbar-mimbar masjid sebelum ini, di mana ia menyentuh mengenai dengan mengukuhkan taat setia rakyat kepada raja. Bila menyentuh tentang ketaatan kepada raja, kita perlu mengetahui ataupun memahami erti ketaatan berkenaan. Makna ketaatan merupakan tuntutan syarak yang tidak boleh kita ragui lagi, demi untuk menjamin kestabilan negara, keamanan sejagat dan keharmonian ummah. Taat setia kepada baginda bukan sekadar kepatuhan kepada peraturan, tetapi ia adalah satu ikatan janji yang suci untuk bersama-sama menjaga kedaulatan negara. Dan bagaimana kita selaku rakyat menzahirkan taat setia berkenaan, antaranya ialah dengan mematuhi peraturan dan undang-undang negara. Malah taat setia yang paling nyata adalah dengan menghormati kedaulatan undang-undang. Turut dikongsikan sebentar tadi juga mengenai dengan falsafah ataupun konsep yang kita pegang, iaitu Melayu Islam Beraja. Kita perlu menghayati erti sebenar Melayu Islam dan beraja berkenaan, iaitu dengan taat setia yang paling utuh mempraktikkan cara hidup kita berlandaskan falsafah tersebut, kemudian menyumbang kepada negara. Rakyat yang taat adalah rakyat yang produktif. Kita mestilah menterjemahkan taat setia dengan bekerja bersungguh-sungguh dalam apa jua bidang yang kita ceburi, dan seterusnya memelihara perpaduan. Menjadi rakyat yang bersatu padu juga merupakan tanda ketaatan kepada raja. Menjaga adab, menghormati institusi diraja, dan mengelakkan perdebatan yang sia-sia adalah bukti nyata kita seorang rakyat yang berjiwa besar. Dan alhamdulillah pada ketika ini sedikit gambaran yang diberikan kepada Auda, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Medan Sultan dan Pertuan Negara Brunei Darussalam beserta kerabat diraja berkenan, ya, pada ketika ini menunaikan sembahyang sunat tahiyatul masjid. Dan insyaAllah seperti yang dikongsikan sebentar nanti, tepat pada pukul 6.30 sebentar nanti, ya,

0: akan kita dengarkan bersama azan berkumandang bagi menandakan masuknya sembahyang fardu maghrib. Dan insyaAllah azan berkenaan akan kita sama-sama dengarkan yang dikumandangkan oleh Yang Mulia Pegawai Mudim Awang Haji Amran bin Haji Muhammad Saleh, Pegawai Masjid Jabatan Hal Ehwal Masjid Negara Brunei Darussalam. Sekali lagi audia untuk pertemuan kita pada hari ini 28 Muharram 1448 Hijriah bersamaan dengan 14 Julai 2026 Masihi. Kami bawakan secara langsung ini dari Jami Asri Hasanah Bukiah, Kampung Kiarong. Untuk secara langsung ya, kami bawakan pada hari ini iaitu majlis kesyukuran sembahyang fardu maghrib sempena juga ya sembahyang sunat hajat berjemaah dan membaca doa kesyukuran sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Perdana Seri Maginda Sultan ke 80 tahun.
1: Allahu Akbar.